ndo zvinoitika kapa weekend vanhu vanomboenda enda vombondofara zvavo votombodedzera kuti aiwa kiai madho inhasi handisi kudzoka ndiri kunofara kunenge kuchifariwa

Kwanzi ndinoona kubata kwenyu munya yangu. Upenyu hwangu dzingori nyasha dzoga dzoga. Kwanzi pane pavaiti vakanditarira voti aiwa kochi chichabuda weipa papa papa. Bati kune denga, kune denga, kune denga, kune denga. Zvinonzi nevanhu hazvipachina chichabuda. Denga ndoparinoti aiwa pane chichabuda ipapo. Anoti Donald Simba achiti my dot connector. Regai tiende pa number 19 yedu ya makavotera.